Ma, awak mau kaji ni, lu pura apa? Lu pura agi juga, lu intiangan juga. Lu lain, lu pura agi ada.